kariya kare kundire kare kamle kasawo ke bangirda kan we ko tura du kundire kiga yanaka e hamge de turnu kaidan luwangu bidu we da kapuna we ana dule chaka we de manaka.

ganti udah syaruk karabut sudah gay. Udah syaruk fuk mata tu ini. Udah karabut col col col.

Division Nasional Jadian Tukar Keluar sekadar menambi siti naji ke dobi itu bangku boi soongan ke dota ikut sogi dikogi. Wala bola indo riu apa indo marji ade indo kutiki dikogi ana baram kriba ina ut kembal kudu jo kujo kal ke meh dota wala kembio kinjamin atla anjir sen ade ronel kirana.